Ken or mattdener tusarara ken attaset e getton or mor allila rasseteniket alarkema setenitetet nisat en arar matteniseteken atmake mor ke matenatetseket alarman et aromat et setinget Ori matesni. Or kimi tetset. Ni tesa kamane narar kirar kamare reset.